Mangro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat

Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita update informasi lain lagi, teman Prodo, sama menunggu kamu di social media dan juga WhatsApp. Ya, ini pemerintah Kabupaten Lebur Selatan menyatakan kesiapan pelaksanaan program hilirisasi ubi kayu telah mencapai sekitar 75%. Dan persiapan tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif bersama Kementerian Pertanian, PTPN, PT Agrinas, Bappenas, dan Pemerintah Provinsi Maluku. Bupati Lebur Selatan, Ilham Yudi, dalam rapat koordinasi hilirisasi ubi kayu Kabupaten Lebur Selatan berlangsung di ruang rapat lantai di kantor Gubernur Maluku pada Senin, mengatakan bahwa koordinasi telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan guna menyelaraskan seluruh pencerahan sebelum proyek strategis tersebut terrealisasi. Menurutnya, program hilirisasi ubi kayu merupakan gagasan besar Gubernur Maluku untuk memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, inisiasi ini juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi sektor

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21. Karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Iman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari.

0: Paling baru siang hari ini kita mulai dari kabar yang pertama dari Pertamun, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Maluku terus mengawal percepatan swasembada pangan nasional melalui kegiatan monitoring dan evaluasi atau monet di mana kecelakaan pekerjaan tetap sawah ini di Dusun Waikuda Negeri Batu Asas Kecamatan Wedinama Kabupaten Serang Bagian Timur. Pelaksana tugas KPLT Kepala BRMP Maluku Gunawan mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan lahan pertanian baru guna memperkuat tanaman pangan di Maluku. Penampilan dilakukan bersama tim lintas instansi yang terdiri atas BPLIP kelas 2 Mataram Topdam 16 Patimura dosen Fakultas Patimura Kodim 1502 Masih serta Peramil 1502-07 Wernama. Kolaborasi ini menjadi wujud sinergi antar lembaga dalam memastikan program strategis nasional berjalan dengan sesuai target.
1: Info Pro 2.

0: Informasi lainnya, komisi maksud kami Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayanti meminta pemerintah segera menindaklanjuti pesan Mahkamah Agung, maksud kami Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 40 PUU 26/2006. Putusan tersebut memerintahkan agar anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan. Esti menilai pelaksanaan putusan itu penting untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional. Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pendanaan program MBG tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Federasi Otomotif Nasional atau FIA menegaskan regulasi baru Formula One tidak dapat diubah secara sepihak. Aturan tersebut akan diterapkan pada era kompetisi berikutnya. FIA menjelaskan setiap perubahan regulasi harus melalui mekanisme tata kelola Formula One. Proses tersebut melibatkan persetujuan seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, Direktur Single Seater FIA Nicholas Tombazis mengatakan pihaknya telah mendengar masukan dari para pembalap, namun FIA tetap harus mengikuti mekanisme yang telah disepakati. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, Alip buku pikir gini ya nih, kan makin rame sih, Cik.
2: Iya, betul. Eh, Toksing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak kelapa tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
1: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
2: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sakung kasih katung dua hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada tiga sih, lihat nih. Satu, dua, tiga.
1: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
2: Iya tuh. Nah, kalau itu, kalau sih mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dengan sungguh-sungguh.
1: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari usaha kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

siswa, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk yang ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah kuncinya.

FM teman terbaik kamu, beberapa lagu sudah menemani kamu yang sudah kamu request teman Pro 2. Tadi ada Roni Farlian, Warsa Akhir Zaman, ada Dunia Yang Nanti dalam Kode. Beberapa lagu yang sudah kamu request juga ada JCBC, Gurun Hijau oleh Gurun Hujan maksudnya. Gloria Jessica, Rico Vinda, Terbelah Jadi Dua, And Now, dan juga Rizmo, Sipotret, tapi kita dengarkan dulu Fajar dengan Salam.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak? Kaca yang bisa berubah sendiri. Tadi terang, eh, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
0: Eh, bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas, langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

0: kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya, bangga pakai dan konsumsi.

Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: hidup.
1: Baik teman Perdua, terima kasih buat kami masih mendengarkan Perdua FM Semeritistik Jawa. Aku pamit teman Perdua, semoga tiap hari kita bisa membuka referensi untuk kamu. Lagu terakhir ada Surat Semiringan Sederhana. Setelah ini ada kata yang bakal menemani kamu. Aku pamit, selamat siang dan terus dengarkan Perdua FM teman-teman.

0: akan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Saya yakin katamu nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya katamu bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Osi masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh katanya nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah isi. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti, sah. Daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Osi tahu seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Katong kasih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labi lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Findel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya, yang didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

pelajar merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi.

KT Hijau dan Biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia. Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru. Tanpa

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

52 dari Ambon, teman 52, selamat siang. Tio juga Senta, kita temani kamu semuanya di siang hari ini, teman 52. Ada beragam informasi, hiburan, ya. Dan yang pasti suasana siang ini, teman 52 diisi dengan masih ada dua lagu lagi, ya, teman 52. Lagu mancanegara untuk kamu. Harry Styles Dance No More dihadirkan untuk kamu.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

teman Pro 2, beberapa hiburan lokal mancanegara untuk kamu disudahi dulu, dan informasi terapi juga topik menarik akan kita bahas bersama di siang hari ini. Dan yang pasti terkait dengan UMKM ya, atau pelaku industri ekonomi digital yang akan kita bahas.

Kewaspadaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Bersama Prodo Rari Ambo, teman terbaik kamu, teman Prodo, kalau kita bicara terkait dengan bisnis, ya, punya usaha sendiri, punya kuliner juga yang mungkin baru, ya, baru untuk dirilis, itu berarti kita memulai usaha kita dari nol, dan memulai sesuatu pasti ada untungnya, ada ruginya juga, ya. Karena kalau baru memulai berarti kita sudah siap untuk terima resiko apapun itu, mulai dari tidak laku semuanya atau laku tapi tidak kembali modal misalnya, atau cuma kembali modal tapi tidak ada untungnya, ya. Dan itu sudah menjadi resiko ketika seseorang mulai usahanya dari titik nol. Dan karena usaha yang dirilis sendiri mulai dari titik nol, maka segala sesuatu ketika kita sabar, kita berusaha terus, pasti ada jalan, ya teman Pro 2. Nanti setelah ini baru kita balik lagi, ada Wanda Public menemani kamu, need you.

0: Mutanya lain.
1: Mutanya apa lain, Adi?
0: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
1: Iyo Adi, hujan dia marah.
0: Masa hujan juga bisa marah?
1: Begini Adi, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katumi segera di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pohon sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor, begitu aja.

0: Itai, masih sadar gak sih? Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iya, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Yuk, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sih harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

dalam dunia kuliner, kesempatan bisnis itu selalu ada ya untuk mereka yang memang berani untuk mengambil langkah pertama. Indonesia dengan kekayaan budaya dan keanekaragaman kuliner adalah tempat yang memang subur bagi ide bisnis kuliner yang menjanjikan. Tetapi seringkali modal menjadi hambatan utama bagi kita yang ingin memulai bisnis kuliner, teman-teman. Namun jangan khawatir, karena ada cara-cara yang bisa kita tempuh, yang bisa kita jelajahi ya, ide-ide bisnis kuliner yang menawarkan peluang besar bahkan dengan modal terbatas. Nah, teman Pro 2, bisnis kuliner ini adalah jenis usaha yang memang berfokus pada penyediaan makanan dan juga minuman kepada pelanggan, dan hal ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari restoran, kafe, makanan cepat saji, hingga usaha kuliner rumahan. Nah, bisnis kuliner ini bertujuan untuk kita memasak, menyajikan, dan juga menjual makanan kepada konsumen dengan berbagai cita rasa dan juga variasi menu. Hal ini juga mencakup aspek pengaturan, juga manajemen, pelayanan yang berkaitan dengan makanan, yang menciptakan pengalaman kuliner bagi pelanggan. Itu sebabnya bisnis kuliner ini adalah sektor yang menjanjikan dan everlasting. Tak hanya itu, bisnis ini menawarkan berbagai peluang dan juga permintaan yang berkelanjutan. Alasannya karena makanan, core element dari usaha kuliner adalah kebutuhan dasar dari kita sebagai manusia.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi gak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

paham nih potensi keuangan yang bisa kita peroleh dalam sektor ini. Tengah kedua, bisnis kuliner. Nah, ini memiliki potensi keuangan yang sangat menarik dan ada beberapa alasan mengapa bisnis menjanjikan, teman kedua. Yang pertama itu bahwa pasar yang besar. Nah, permintaan akan makanan ini tidak pernah berhenti. Orang selalu mencari makanan lezat, kreatif, unik, murah, ya. Dan hal ini menciptakan pasar yang besar dan terus berkembang bagi bisnis kuliner.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

teman Pro 2. Nah, yang paling terakhir ya, bagaimana kita bisa mendapatkan bisnis kuliner ya dengan potensi pasar yang besar, kreativitas tanpa batas, loyalitas pelanggan, peluang pertumbuhan, dan juga kemungkinan kemitraan serta fleksibilitas. Mungkin itu yang paling terakhir.

dapat banyak informasi saat ini. Wisnu, temani kamu untuk

0: Wih, Alip ngko pikir kinian nih akan makin rame saja.
1: Iyo betul. Eh Tokseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah sah. Sekarang banyak orang tetap. Bahkan kita bisa belanja lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sampun kasih katung uang hari begini. Tapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada 3 sih, Leteng. 1, 2, 3.
0: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pengidu sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dengan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari usaha kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu

02, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional Teman Pro 2 dan ini dimulai dari pembinaan usia dini yang merata dengan memberikan kesempatan setara bagi semua anak Indonesia. Dan Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Nah, perencanaan jangka panjang yang konsisten ini menjadi kunci mutlak untuk bagaimana bisa mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Dan informasi yang kami dapatkan dari rri.co.id, Teman Kedua, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara kita wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang ingin membela lambang Garuda. Itu informasinya, masih ada perkembangan informasi terupdate lainnya seputar dunia olahraga. Tetap bersama Pro 2 RRI Ambon, Teman Terbaik Kamu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

satu lagi informasi dunia olahraga untuk kamu, teman Pro 2. AS Roma dikabarkan menjadikan penyerang muda Real Madrid, Endrick, sebagai target utama pada bursa transfer musim panas. Klub besar Serie A itu mulai menyusun skema transfer khusus demi meyakinkan Real Madrid melepas sang pemain. Dilansir dari Ready.co.id, teman Prodo menyebutkan bahwa Roma melihat Endrick sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini depan. Penyerang asal Brasil itu dinilai mampu bermain sebagai ujung tombak maupun penyerang sayap.

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

0: jadi nomor 2 Indonesia ini harus mengakui keunggulan timnas Vietnam di laga lanjutan Piala AFF 2026 yang digelar di Stadion Pakansari Bogor. Usai takluk dengan skor 0-3, Vietnam ini tampil sangat efektif dalam memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapatkan. Gol cepat di awal laga ini langsung mengubah jalannya pertandingan dan juga membuat Indonesia harus mengejar sejak menit-menit awal. Dan di sisi lain juga teman pro 2 skuad Garuda ini kesulitan membongkar pertahanan Vietnam yang tampil disiplin dan juga solid sepanjang laga. Nah, hasil ini membuat Indonesia ini turun peringkat ke tiga klasemen ya. Berada di bawah Vietnam di posisi kedua dan juga Singapura yang memimpin di puncak. Dan selanjutnya teman pro 2 skuad asuhan John Hinderman ini akan menjalani laga penentuan melawan Singapura pada hari Jumat tanggal 7 Agustus. Dalam laga away. Okay. For our national team, squad timnas Garuda, keep your heads up. Garuda, perjalanan ini masih belum selesai and I believe that you do your best for our country. Okay. Nanti kita bakal balik lagi dan sebenarnya informasi lainnya tetap stay tune aja di Produ FM dan Perbaik.
1: Teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Alright, teman Pro 2, kalian masih bersama Dion Nugroho di 98.4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu, and we are now in a Pro 2 Entertainment, teman Pro 2. Yes, I will share a lot of things that will entertaining you, I hope. Dunia hiburan ya, teman Pro 2 ya, pastinya, dan tentu saja kita masih dihibohkan dengan dunia lagi film yang baru saja rilis juga akhir bulan lalu, yaitu ada film Spider-Man No Way Home. I'm sorry, Brand New Day. Alright teman, jadi teman Pro 2 dan juga bukan cuma Brand New Day teman, tapi ternyata juga The Odyssey. Okay, belum habis-habis ya, apalagi Spider-Man ini masih pik-piknya gitu. Dan teman Pro 2, as we all know that Tom Holland dan juga Zendaya ini kan juga dua-duanya ikut ya, involved dalam dua film yang sekarang sedang tayang ini. I mean like, menurutku 2026 ini adalah tahunnya mereka, ya gak sih? Karena benar-benar kayak The Odyssey, terus juga Brand New Day rilis di waktu yang hampir berdekatan juga. Dan setelah menjalani tahun yang super padat ya, Tom Pro 2, Tom Holland dan juga Zendaya ini dikabarkan akan mengambil jeda dari dunia acting. Kabar ini dikonfirmasi ya, Presiden Marvel Studio Kevin Feige, yang menyebutkan keduanya ini tengah menikmati a good and restful victory lap. Alright, wow, that's awesome. Usai rangkaian syuting dan juga promosi Spider-Man Brand New Day serta di audisi. Nah, dalam wawancara bersama dengan Fandango, teman Pro 2, Zendaya ini mengungkapkan bahwa setelah seluruh proyeknya di tahun 2026 ini selesai, ia berencana untuk menghilang sebentar. Asik, I'm disappearing. She said like this, I'm disappearing, I'm going to have to go into hiding for a little bit. Okay, ini ucapannya sambil bercanda ya, mengisyaratkan kalau misalkan ia itu ingin rehat setelah membintangi 5 proyek besar dalam setahun, termasuk Euphoria Season 3, Odyssey, Spider-Man Brand New Day, dan Dune Party. Oh ya, don't forget about this last thing yang bakalan tayang di nanti ya, Desember ya. I can't wait for this guys, actually this is so exciting to get this last trilogy of Dune Universe. Dan juga teman Pro 2, sementara itu Tom Holland juga menyampaikan rencana serupa dalam wawancara bersama GQ. Alright, okay, GQ. Pemeran Spider-Man tersebut mengatakan kalau misalnya kemungkinan dia itu mengambil cuti lebih panjang pada tahun 2027. Tom Holland said that I'll probably take a bit more time off in 2027. Yang sebelumnya juga beberapa kali menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara karir dan juga kehidupan pribadi. Oke, okay, menurutku both of them are deserve to take their rest time, karena ya memang dunia ini kalau dikejar juga gak ada habisnya. Satu, dan menurutku juga it's one of a big achievement that they are already get in this year. Dan yeah, they are deserve to rest. Sure. Oke, okay, teman, nanti dia bakal balik lagi. Tetap stay tune aja. And right after this, I will play our new song.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu, ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Cuman, setiap hari, di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Sumpah kita gak nyobain gak sih? Pakai ditanya.

Sylvia Nugroho di 98,4 Radio RI Ambon, teman terbaik kamu. And teman Pro 2 ada salah seorang konten kreator asal Zambia, namanya Zila Mioba ya. Ini mencuri perhatian lewat serangkaian video saat ia membuat jajanan khas Indonesia from scratch, teman. Jadi mulai dari kerupuk, terus urap-urap hingga cilok, semuanya racik sendiri dari bahan mentah. Dalam salah satu konten videonya juga, Zila ini juga memperlihatkan proses pembuatan kerupuk secara lengkap, mulai dari menyiapkan bahan dasar berupa beras hingga menjadi kerupuk yang siap untuk disantap. Dan menariknya lagi, teman-teman berdua, video tersebut juga bikin banyak warga net Indonesia ini baru sadar kalau misalnya kerupuk yang ia buat itu ternyata berbahan dasar beras. Nah, kalau komentarnya pun juga dipenuhi respon dari netizen yang mengaku selama ini tidak tahu proses maupun bahan dasar pembuatan kerupuk. Aku juga baru tahu sih, by the way, kalau misalkan ternyata kerupuk itu bikinnya dari beras. I thought that it was something like tepung, tepung-tepungan gitu. Tapi ternyata no, it's from beras, literally rice. Dan juga menariknya, tahun Pro 2, video tersebut juga ini ya, Zila ini dikenal lewat konten memasak makanan yang membuat berbagai produk sehari-hari dari nol, literally dari nol. For information juga, ia lahir di Zambia ya, dan kini juga dikenal sebagai content creator yang berbasis di Jerman. Video terbarunya yang mengangkat tentang jajanan Indonesia pun juga menuai beragam respon publik. Banyak yang mengapresiasi usahanya mengeksplorasi kuliner Nusantara sekaligus juga memperkenalkan kepada audiens internasional. Alright, I think this is beautiful. Jadi nambah ilmu juga, terus juga as an Indonesian we should proud of her because yeah, secara langsung ya dia memperkenalkan our culture, our food to the international field. Alright. Oke, teman, nanti bakal balik lagi dengan sebuah informasi lainnya, masih ada beberapa waktu lagi. And but anyway, teman, berdua for you guys yang mau request lagu juga aku tungguin di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di RRI Pro Ambon.

Teman pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: 22 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Dion Groho. Informasi pertama, teman perdua Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta mendorong 17 pejabat eselon 2 yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan 28 tahun 2026 yang melahirkan berbagai inovasi. Langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus juga mendukung percepatan pembangunan daerah. Informasi kedua, Kejaksaan Tinggi Maluku masih menjadi sorotan meski telah menetapkan 5 tersangka di balik perkara dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020 pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 kemarin. Pasalnya dari 5 tersangka yang diumumkan tidak ada nama Mat Marasa Besi, mantan Kadis PUPR Maluku yang disebut memiliki peran aktif dalam pencairan anggaran proyek bernilai 12,4 miliar tersebut. Informasi ketiga, teman, pemerintah Kota Ambon mulai melakukan digitalisasi registrasi bantuan sosial dengan melibatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Ambon. Pendataan ini dilakukan pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 2026 di Patimura Park, Ambon. Dan teman perdua, asisten pemerintah dan juga kesejahteraan rakyat sekretaris daerah Kota Ambon Edwin Patikawa mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat sistem pendataan bantuan sosial melalui digitalisasi. Data penyaluran bansos diharapkan semakin akurat, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan. Informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Papua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

Alright teman Produa, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98.4 Produa dari Ambon, teman terbaik kamu. And yes, we are in the Maluku story. Teman, so in a 1 hours ahead, I will tell you about a lot of things that come from Maluku. Social information that lately have been talked by the people. And then teman Produa, informasi yang pertama ini mungkin juga bakalan bikin kita ya sedikit bernafas baik, positive thinking ya. Jadi kinerja ekonomi Provinsi Maluku ini menunjukkan tren positif ya sepanjang semester 1 2026 berdasarkan data dari Pusat Statistik BPS. Nilai ekspor Maluku ini mencapai

kerjasama seluruh pemangku kepentingan. Nah, Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Provinsi Maluku, Ahmad Jais Eli, mengatakan peningkatan ekspor tidak terlepas dari berbagai langkah percepatan yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya juga penguatan sektor ekspor ini menjadi bagian dari upaya mengubah pola pembangunan ekonomi dari berbasis konsumsi menjadi ekonomi produktif dan berorientasi pada pasar global. Well, anyway, teman Pro2 menurutnya juga ya, di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Laverisa dan Wakil Gubernur Abdullah Fanat, pemerintah daerah terus mendorong program prioritas Sabta Cipta Lawamena ya sebagai arah pembangunan ekonomi. Program tersebut juga menitikberatkan pada penguatan produksi daerah dan juga peningkatan nilai komoditas lokal. Nanti kita bakal balik dengan informasi lainnya, tetap stay tune di Pro2 FM, teman-teman.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Maluku Story. Dan kali ini teman BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob ya, yang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah di pesisir Maluku mulai 4 hingga 22 Agustus 2026. Masyarakat ini diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak pasang maksimum air laut. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Mujahidin SSI, menjelaskan potensi banjir rob dipicu oleh fenomena fase bulan Verge ya, pada 10 Agustus 2026 dan bulan purnama 13 Agustus 2026 yang dapat meningkatkan ketinggian muka air laut maksimum. Dan berdasarkan juga pemantauan data water level dan juga prediksi pasang surut, kondisi tersebut berpotensi memicu banjir pesisir di sejumlah wilayah Maluku. Wilayah yang berpotensi terdapat meliputi pesisir kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian timur, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar. Dan BMKG juga menyebutkan waktu terjadi gelombang pasang dan banjir rob ini dapat berbeda di setiap daerah, baik di hari maupun jam kejadian. Nah, menurut Mujahidin juga teman berdua, potensi banjir rob ini dapat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat di kawasan pesisir, terutama kegiatan bongkar muat di pelabuhan serta aktivitas warga yang bermukim di sekitar pantai. Karena itu juga masyarakat diminta untuk tidak panik, tetap waspada, serta terus juga memantau informasi cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG. Ya, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi resmi melalui kanal komunikasi Stasiun Meteorologi Maritim Ambon maupun kantor BMKG terdekat sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan kondisi cuaca dan juga air dan air laut gitu. Nah, itu bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM.

Teman kedua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Teman, akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan

Teman, pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

0: Hai teman Pro 2, Stoicisme Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicisme ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoicism mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui Stoicism Mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.
1: Alright teman Pro 2, you still with me, Tion Nugroho in your room di 98.4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. And we are in a Sansui right now, aka saatnya update topik bikin happy. Dan sore hari ini teman Pro 2 ya, I just want an article and I write it. Dan aku ngerasa lumayan surprising gitu. Kayak, oh, turns out ternyata hal-hal kayak gini itu mempengaruhi juga cara kita berpikir. So, this kind of article talk about hobby, teman berdua. Jadi, hobby itu diam-diam punya cara buat ubah kerja otak kita. Nah, jadi hati-hati nih buat kamu yang punya hobi gosip mungkin ya. Karena mungkin cara otak kamu juga akan bekerjanya lain gitu, berubah gitu. Nah, anyway teman Pro 2, ada beberapa hobi yang ternyata mengubah otak kalian itu menjadi punya kebiasaan yang positif atau mungkin pola pikirnya itu jadi lebih bagus gitu. Ada beberapa hal, maybe I could tell you a few and I will take the rest for later ya teman Pro 2. Yang pertama adalah nonton dokumenter. Jadi pertama, nonton dokumenter itu bakal membuka otak kita ke cerita nyata, budaya yang berbeda, terus juga cara pandang baru. Dan ini bantu kamu supaya kayak kamu tuh lebih paham gimana dunia ini sebenarnya bekerja. Bukan cuma info di permukaan aja. Nah, karena biasanya film dokumenter itu tuh dia tuh kayak deep down gitu, deep down menguak hal-hal yang mungkin selama ini itu gak kelihatan di permukaan. Nah, jadi dari hal-hal itu lama-lama teman berdua, otak kamu tuh bakal makin jago buat ngembangin ide, mempertanyakan apa yang kamu lihat, dan juga berpikir lebih dalam lagi tentang berbagai topik. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah membaca teman. Jadi membaca ini bikin kita itu fokus dan makin nampol gitu, dan juga mikir lebih oke. Juga dapat ide-ide baru tanpa kamu sadarin. Nah, itu membaca. So, aku yakin juga membaca ini juga masih banyak orang yang membaca. I mean like, a lot of people love reading so much. Ya, cuman to be honest, kalau dari aku sendiri, I think ya, aku harus memulainya lagi. Dan yang selanjutnya adalah memasak nomor 2. This is good thing that I do every day, every single day. I never stop doing this. Jadi masak itu bisa jadi bisa bikin kamu lebih jago ya untuk nyelesain masalah dan juga fokus. Terus juga masak juga bisa ngebantu kamu lebih santai dan nikmatin momen sekarang. Okay, it's kind of good things ya. Semoga aku bisa merasakan apa yang dituliskan di artikel ini. But anyway, nomor 2, aku yakin kalian juga punya hobi-hobi selain yang aku sebutkan tadi. Just share to me ya, silakan aja kalian kunjungin di akun Instagramnya Pro2RRI. Disitu aku udah bikin question box, you can just fill your answer there. You can sharing or tell everything that you wanna tell us terkait dengan hobi ini. Nah, terus juga mungkin kalian bisa ceritain apa sih hal-hal yang mungkin selama ini berubah setelah kalian mendalami hobi tersebut. Nanti kita bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di sini di Pro2FM teman-teman.

teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memiliki kualitas dibanding kuantitas pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenali emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

Yonugro still in your room tahun 2002 di 98.4 2002 area di Ambon, teman terbaik kamu. And we still talking about the same topic, ya, yaitu adalah hobi yang ternyata diam-diam itu tuh mengubah cara kerja otak kita. So, tadi kita udah ngebahas soal masak, membaca, dan juga nonton dokumenter. Sekarang mungkin ada beberapa lagi ya teman 2002 yang pertama, yang selanjutnya adalah dengerin sedalam-dalamnya. So, itu maksudnya adalah mungkin dengerin tanpa menyela bisa meningkatkan fokus kita. Jadi kalau misalkan kamu lagi ngedengerin seseorang lagi bicara, itu tuh benar-benar didengerin gitu, jangan kayak tiba-tiba menyela. Itu. Jadi otak kita tuh jadi bisa lebih fokus dan lebih nyantai. Sekaligus juga melatih supaya kita lebih sabar gitu. Terus yang ke selanjutnya ya adalah main-main ke museum. Nah, main-main ke museum itu selain juga vacation ya teman-teman berdua ini, ternyata juga bakal ngebuka otak kita ke ide dan juga cara pandang baru. Jadi kamu bakal ngelihat sejarah, kreativitas dan juga dunia ini berbeda dari biasanya. Ya apalagi kalau misalkan koleksi museum-museumnya emang dari masa-masa lampau gitu, atau mungkin koleksi-koleksi yang punya arti yang tinggi gitu ya. Dan to be honest, I believe setiap karya itu tuh pasti punya energi di dalamnya. So, maybe we can absorb their energy through the artwork. And then also teman berdua ada belajar bahasa baru. Ya, belajar bahasa baru ini ngelatih otak kita buat mikir dengan cara-cara baru. Daya ingat dan juga fokus bakal makin sering makin oke ya seiring dengan berjalannya waktu. Oke. Ya buat kamu mungkin yang lagi belajar bahasa Inggris juga teman Pro 2, setiap Selasa di minggu kedua dan juga keempat di Pro 2 RRI Ambon juga akan ada English Corner. Jadi ya tetap stay tune pokoknya di jam-jam 5 sore sampai jam 6, karena kita bakalan nge-spill cara belajar bahasa Inggris dengan bagus gitu. And then satu lagi, one last thing adalah mendengarkan podcast. Nah, otak kita itu bakalan ngasih kamu ide-ide baru sambil ngerjain hal biasa. Dan lama-lama cara mikir dan juga kesadaran kamu itu makin pintar gitu. Terus juga otak kamu juga akan tetap feeling curious. Dan ya, menurutku itu juga akan mengembalikan fungsi otak kita sebagai otak ya yang terus-terus menerus curious about something new. Well, teman berdua, aku masih nungguin polling atau pendapat kamu ya terkait hobi-hobi kamu. Boleh di-spill langsung aja, atau mungkin kalian juga bisa cerita di Instagram kita ya, di Pro2RRI Ambon. I'm waiting for you. Masih ada beberapa waktu lagi untuk kamu ikutan. Nanti bakal balik, tetap stay tune di Pro2FM, teman-teman kamu.

menghilangkan stres. Makanya banyak kantor dan ruang kerja modern memakai warna bertema biru, biar suasana hati adem dan juga fokus. Sementara warna merah bisa memicu energi, keberanian, dan juga semangat. Makanya tidak heran kalau warna ini seringkali dipakai di lingkungan olahraga atau produk yang ingin tampil kuat dan berani. Jadi kalau kamu butuh ide baru atau motivasi tambahan, coba bermain-main dengan warna di sekitar kamu. Contohnya, ganti wallpaper ponsel, bawa warna baju, atau tambahkan sedikit sentuhan warna favorit di meja kerja kamu. Karena terkadang, suasana hati yang baik cukup dimulai dari satu warna yang tepat.

guys yang udah join dari tadi siang sampai sore hari ini. Well, I'll see you again tomorrow in the morning in 5 a.m. of course. And also teman Pro 2 ya, nanti pokoknya habis ini bakal ada Kak Fali. So pokoknya buat kamu tetap semangat untuk menjalani hari ini. Pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Dan kalau kamu masih lembur hari ini, I'm probably giving you an advice to leave it. Because maybe teman, kalau misalkan there is something that happened to you, they can easily replace your position, right? If not, instead of that, your family will lose you all for the entire of their life. Ya, yeah? Jadi kalau misalkan kamu sekarang sedang lembur, better you leave it, ya. Yeah? Karena mungkin perusahaan bisa mencari orang buat ngegantiin posisi kamu. Tapi kalau terjadi sesuatu pada kamu, keluarga kamu akan kehilangan kamu selamanya. Aku coba pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

memperhatikan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati,

teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan, jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika ya ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

Mantra 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

zaman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

teman berdua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan pengakuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

mungkin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

digunakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki, yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati,

0: Prodo FM teman-teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat malam untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Prodo FM teman-teman terbaik kamu. Senang banget Farid masih menemani teman Prodo semuanya. Dan untuk informasi teman Prodo terupdate di malam hari ini akan Farid infokan untuk kamu. So, don't go anywhere on stay Prodo FM teman-teman terbaik kamu.
1: Tidak memiliki pengaruh yang negatif itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

Firman berdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, berdasarkan kesehatan, energi, hingga dukungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pembangunan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman berdua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Produk FM Ampun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Produk FM Ampun, teman terbaik kamu. Dan informasi malam hari ini yang pengen Fali share untuk teman Pro 2 semuanya terkait dengan berita yang terupdate. Teman Pro 2, gempa bumi magnitudo 2,3 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Guncangan terjadi pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 1.09 lintang selatan dan 120.38 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui juga pusat gempa permukaan 53 km barat laut dan kedalamannya tercatat 5 km di bawah permukaan. Nah, BMKG sendiri menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Kali masih menemani kamu teman Pro 2. So don't go anywhere on Stay Pro 2 FM Ambon, teman-teman.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen menyenangkan berikutnya.
1: Produser teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam dan selamat malam untuk kamu yang tetap stay tune di Produser teman-teman terbaik kamu. Fali punya informasi lainnya yang terupdate untuk teman Pro 2 semuanya. Terkait dengan Bareskrim Polri yang menyatakan kopilot Malaysia Airlines Moh Salvi bin Otham diduga telah 3 kali menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Aksi terakhirnya digagalkan petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang menemukan puluhan ribu butir ekstasi di kopernya. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan tersangka dijanjikan bayaran sebesar 50 ribu mata uang Malaysia, dan setiba di Jakarta tersangka disebut akan diarahkan kepada seseorang untuk menyerahkan barang haram tersebut. Menurut Eko, Salvi sebelumnya pernah membawa narkotika jenis sabu masing-masing ke Sabah dan Jakarta. Pada pengiriman ketiga, dia diduga membawa sabu dan ekstasi ke Jakarta, tetapi berhasil digagalkan petugas sebelum barang berpindah tangan. Penangkapan bermula ketika petugas bea cukai mencurigai isi bagasi tersangka saat pemeriksaan menggunakan mesin X-ray di Terminal 3. Pada pemeriksaan lanjutan ditemukan lebih dari 70 ribu butir ekstasi dengan berat sekitar 26 kg di dalam koper tersebut. Barang bukti kemudian diamankan dan tersangka langsung diserahkan kepada Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga terus menelusuri jaringan yang diduga mengendalikan penyelundupan narkotika lintas negara tersebut hingga saat ini. Informasi terupdate lainnya teman Pro 2 masih akan terus kami hadirkan, infokan untuk teman Pro 2 semuanya. So, tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita mengaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pencapaian, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

0: Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain? Atau yang gaya rambutnya?
1: Ya Ellen, di malam hari ini. Dan seperti biasa.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat dan ternyata masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo, gimana kabarnya Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya, semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian tahunan ternyata cukup panjang ya, Dik.
0: Aduh. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my
0: ya,
1: God.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya. Ya, udah. Kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet. Dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, Sandi Sandi.
1: Okay. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Gak tahu.
1: Padahal nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga,
1: betul,
0: boleh banget langsung aja merapat di live set di TPR di Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anel.
3: Hai.
1: Halo. Selamat malam.
3: Selamat malam. Apa kabar, Kak?
1: Luar biasa.
2: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya.
1: 2025.
2: Ya, Santa. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
1: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
3: Harus sih. Masa kita diam-diam terus nggak mungkin dong.
1: Benar sih.
2: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
1: Mm-mm.
2: Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
1: Yep. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G Cloud.
3: Iya betul.
1: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti okay. Pertama kali sama Mario G Cloud atau udah?
3: Kalau single ya ini pertama kali.
1: Oke. Okay.
3: Ya, jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
1: Oke.
3: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi nggak sempat diproses kan.
1: Bener-bener.
3: Tahun ini pas mau rilis single nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
1: ketinggalan
3: yang bagus banget yang
1: bener.
3: Yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis okay. Gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses di tahun ini.
1: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G Cloud atau?
3: Iya betul. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna.
1: Seru.
2: Biar ada Anet.
3: Ada.
2: Keren. Kalau boleh tahu nih sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
3: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu.
1: Oke.
3: Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu.
1: Oh.
3: Artinya sebenarnya.
1: Kenapa harus bersembunyi?
2: Iya.
1: Ada apa dengan hubungan itu?
2: Ada apa ya?
3: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget.
1: Okay.
3: Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: I see.
2: Pertanyaan pamungkas ya.
1: Aduh.
2: Apakah ini cerita pribadi Anda?
3: Pertanyaan pamungkas.
2: Apakah
3: menjebak
2: ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
3: Bisa jadi cerita kita berdua.
2: Bareng-bareng ya ternyata.
3: Iya. Okay. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin
1: okay,
3: ya.
1: Okay. Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
3: Iya,
1: ya,
3: betul.
1: Gitu ya.
2: Oh, kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
3: Iya, seperti itu.
1: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
3: Iya, betul.
1: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
3: Bener-bener.
1: Yang romantisnya tuh apanya?
3: Sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
2: Aduh.
1: Perjuangan. Dalam membela cinta.
2: Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
1: Bener.
2: Iya. Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
1: Alright. Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
3: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan.
1: Betul.
3: Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
1: Oke.
3: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
1: Oke. Okay. Benar.
2: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
3: Betul. Kan? Jadi ada istilah dari Gen Z kak.
1: Oke. Okay.
3: Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kalau
1: paham.
3: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu ya tahu aja.
2: Loki aja loh.
3: Loki aja. Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di apa ya, tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
1: Nah itu dia ya.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
3: yes, lagu ini. Boleh.
1: Oke, kita penasaran nih dengan single terbarunya Annette, Sembunyi dari Bumi.
3: Yes.
1: Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi,
1: karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Gokil. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantisnya ada gitu. Tapi kan, deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Ya, aku suka dari vibesnya tuh. Musiknya ada vibes-vibes Pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di bagian
1: Dai kok dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes Pildunnya tuh, apa maksudnya ya, men?
0: Waka-waka.
1: Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh.
0: Iya.
2: Oh. Di situ tuh itu kayak smart banget gitu. Kayak Pildun.
0: Oke. Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengarnya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing-along aja gitu.
1: Seru. Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet. Mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul-betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya.
2: Betul.
0: Yang semangat.
1: Yang semangat. Yang semangat. Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
0: Benar-benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain aja. Tun ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing
2: gitu? Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Wow, itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet dong.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak okay, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah, kemarin masih bisa buat kayak okay, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk Oke.
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira Conjuring gitu cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak Conjuring. Insidious.
0: Masa nanti ada POV kucing.
1: ada biopik kucing. Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Hai.
0: Udah ada dari,
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu bisa itu jadi. Kan. Okay. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu.
1: Wow.
2: Kan, untuk prosesnya sampai rilis ya. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih.
1: Oke. Okay.
2: Sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Oke.
0: Cepat ya.
1: Lumayan cepat
0: ya.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Oh. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia, benar. Sablo ini panjang ya.
1: Panjang nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang. Kita genre AI dulu apa? Oh iya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1.
0: Oh.
1: Tadi dengerin Anet.
0: Benar.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Okay. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar. Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Banget.
2: Nah, ya, semuanya hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari almarhum. Gitu. Jadi kayak ya nyanyi Januari.
1: Terus kayak
2: mereka juga oh iya Januari.
1: Oh iya.
0: Seru.
1: Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gitu.
1: Dewasa tuh. Lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya benar. Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan.
0: Oh, ya.
1: Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Betul, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, yeah, gitu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya.
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar.
1: Mungkin soon,
0: ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini.
0: Nice. Alright.
1: Terus lagi ya. Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana? Aku bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi ya oke. Kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya, gitu.
1: Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Misal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang.
2: Bener. Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya sih. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Iya
1: bener. Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval.
1: Dari halo Dik Anet.
2: Asik Dik Anet. Iya kak.
1: Dik.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih, Nek, ditanya nih, Nek.
2: Album baru.
0: Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Okay.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin,
0: amin, amin.
1: Ditunggu,
0: amin.
1: Ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus jadi tanya besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon net.
0: Cirebon net ada juga. Besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong. Kayak orang ngajak nongkrong ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net juga kagak belum tentu.
0: Iya. Akan ada update nya lah ya.
2: Iya. Yeah,
0: benar. Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee, point coffee.
0: Tidak
1: usah, sorry. Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang, pengen nggak Anet ke Padang Anet?
2: Pengen waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
2: Bukan.
0: Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya kan?
1: Nasi.
2: Namanya nasi.
1: Kapau.
2: Kapau ya, kalau di sana ya. Kamu orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Temuin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album ya?
0: Atau EP?
2: Album mungkin.
0: Ya. Kita tunggu aja nanti.
2: Ya, ya. Tunggu aja. Ya.
0: Benar.
1: Alright, pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia
1: atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Pokoknya minimal sehari tuh 18 ribu kali di
1: Bumi. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya, jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari
0: ini. Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin ulang tahun aku aja
1: kali. Boleh.
2: Ingat ya, 18 Oktober.
0: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekali kesini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Namanya lucu.
2: Terus apa lagi? Paling di situ yang aku on banget sih, Pak.
1: Oke. Buat Elaners juga mungkin. Aku pengen ikutan masa enggak
2: apa-apa. Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elaners jangan lupa follow Anet. Boleh dong. Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia juga pastinya teman Produ ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Makasih sudah diundang.
1: Terus.
2: Undang aku ke Padang ya kak.
0: Wah itu dia.
1: Tadi siapa dia?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon. Samarinda tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC. Butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much.
2: Thank you, Kak, sukses selalu.
0: Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bersama sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen, dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye-bye.

Day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki, yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana

02 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam toxic relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan, jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan, karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

kemajuan terbuah, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, EKRAM, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian EKRAM dan pemerintah Kota Ambon

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

is in the fairest bloom of spring. There were princesses

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Berdua dengan terdengar Nyai Rama lagu ini, maka selesai tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siaran Selasa 4 Agustus 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi Rabu 5 Agustus 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Valita Nikwele penyiar kamu, teman-teman operator, pemancar, studio Gunung Nona maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

pagi teman berdua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siar edisi siar hari ini tanggal 5 Agustus 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman berdua, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi.

Alright, selamat pagi teman berdua. Ketemu lagi sama Tia Nugroho di pagi hari ini ya. Dan senang banget hari ini aku bisa ketemu sama kamu lagi ya, dengan cuaca yang lumayan dingin pagi hari ini. Well, anyway teman berdua, aku mengucapkan selamat pagi dulu buat kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu. Dan selama 1 jam ke depan kita akan ada dalam Just Music. So, I will be back at 6. Jadi, ya, selamat menikmati lagu-lagu pilihan buat kamu. So, tetap stay tune di Produ FM, teman-teman.

Teman perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Akhir-akhir ini tren gaya hidup sering bersayuweran di sosial media. Salah satunya adalah slit maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

teman pro 2, stoikisme mindset atau stoicism mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, stoikisme ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoikisme mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi ya teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoikisme mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan, dan juga selalu mengingat pada kematian.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

0: to the rhythm.
1: Saatnya kita ikuti Info Goldua.
2: Kembali kita hadirkan Info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama teman, komitmen rumah tahanan negara rutan kelas 2B Masohi dalam mewujudkan pembinaan yang produktif terus dibuktikan melalui berbagai program kemandirian bagi warga binaan. Salah satunya diwujudkan dengan pendistribusian hasil panen sayur sawi kepada masyarakat di Pasar Binaya Masohi pada 4 Agustus 2026.

0: Informasi kedua, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemenuhan hak-hak hukum bagi masyarakat, khususnya para tahanan kurang mampu. Langkah nyata ini dibuktikan dengan partisipasi jajaran Lapas Geser dalam kegiatan pendampingan hukum bagi tahanan pro bono oleh organisasi bantuan hukum, serta juga sosialisasi implementasi pidana alternatif sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Informasi ketiga, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Surya Alamsyah mengatakan tim pengendalian inflasi daerah TPID terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, antara lain melalui gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera GPIPS. Dan kedepannya tahun kedua pengendalian inflasi komoditas pangan akan terus disinergikan secara berkelanjutan bersama TPID sepanjang tahun 2026 dengan mengacu pada penguatan 4 pilar utama pengendalian inflasi atau 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Teman Pro2, tahukah kamu, biasanya kita lebih tenang saat melihat langit biru atau laut yang jernih. Atau malah masih semangat kalau kita melihat warna merah menyala. Ternyata, itu bukan kebetulan. Menurut penelitian dari Journal of Experimental Psychology, warna memang punya efek langsung terhadap psikologi kita. Warna biru bisa membantu menenangkan pikiran dan menurunkan stres. Makanya banyak kantor dan ruang kerja modern memakai warna bertema biru, biar suasana hati adem dan juga fokus. Sementara warna merah bisa memicu energi, keberanian, dan juga semangat. Makanya tidak heran kalau warna ini seringkali dipakai di lingkup olahraga atau produk yang ingin tampil kuat dan berani. Jadi kalau kamu butuh ide baru atau motivasi tambahan, coba bermain-main dengan warna di sekitar kamu. Contohnya, ganti wallpaper ponsel, bawa warna baju, atau tambahkan sedikit sentuhan warna favorit di meja kerja kamu. Karena terkadang, suasana hati yang baik cukup dimulai dari satu warna yang tepat.

of the Bee merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan kelebihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Alright teman berdua, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho di Spider. Selamat pagi teman berdua. And teman aku bakal nge-spill informasi yang ya saat ini sedang happening. Tapi sebelum itu aku bakal spill dulu ya perakiran cuaca untuk kota Ambon, Maluku pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Ini diperkirakan cerah berawan ya, partly sunny pada siang hari dan juga cerah berawan pada malam hari tanggal 22. Dengan suhu berkisar antara 22 derajat sampai 27 derajat Celsius. Kelembapan udaranya ada di 74% teman, dengan angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan 16 mph. Nah, belakangan ini juga teman Pro 2 terjadi beberapa kali hujan ya, hujan lokal gitu. Dan juga mungkin hari nanti juga akan begitu juga ya, terjadi peluang hujan ringan sekitar 25% pada siang hari. Oke. Nah pokoknya buat kamu teman Pro 2, meskipun cuaca di kota Ambon ini bisa dibilang sedang anomali ya, karena juga ini bagian dari dampak El Nino yang terjadi di kawasan Samudra Pasifik kalau aku nggak salah dengar baca juga. Jadi memang cuaca di kota Ambon kan biasanya kalau bulan-bulan Juli seperti ini, Agustus ya, itu memang memasuki masa-masa musim hujan gitu. Jadi cuman akhir-akhir ini ya, kayaknya sejak bulan Juni deh, bulan Juni ini hujannya tuh intensitasnya tuh sangat kecil dibandingkan dengan tahun lalu ya, yang mana tuh kayak hujan tiap hari. But anyway teman Pro 2, dengan kondisi ini juga memicu kekeringan. Mungkin ada, kemarin juga sempat di beberapa lokasi ada ya upaya untuk penanggulangan air ya, karena himbauan dari BMKG juga mengatakan kalau misalkan El Nino yang terjadi ini itu membuat kekeringan di beberapa wilayah dan juga berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan karhutla ya. Dan di bagian Seram bagian timur juga tercatat ya curah hujan di Juli kemarin juga secara umum berada di kategori rendah ya, termasuk juga di bagian Seram bagian timur. Alright teman perdua, pokoknya buat kamu, selain itu juga pemerintah daerah meminta memastikan ketersediaan sumber daya air, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Yes, betul sekali. Ya pokoknya teman perdua, buat kamu dimanapun kamu berada, tetap stay safe ya, meskipun kekeringan mungkin akan berpotensi melanda kota Ambon. Cuman ya semoga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti kebakaran dan lain-lain. Oke. Okay? Alright, nanti Tia bakal balik lagi teman, tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik.

teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan, jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika ya ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

Alright teman, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98.4 Pro 2 RI Ambon. Dan kali ini aku bakal sudah satu informasi dari Ariana Grande, My Queen. Ya, ini kayaknya ini udah cocok banget sama karya anak Depok yang satu ini ya. Setelah sebelumnya ikut mengerjakan artwork untuk single Head That I Made You Love Me, Rising 67 Studio ya, 67 Studio atau 67 ini. Ini kembali dipercaya untuk terlibat dalam proyek terbaru Ariana lewat MV-nya Petal. Well, teman Perdua, sosok di balik karya tersebut adalah Shafiq Baihaqi, ilustrator asal Depok yang sebelumnya sempat disoroti berkat poster single Ariana Grande ya. Di proyek kedua ini teman, ia mendapatkan bagian yang sedikit beda karena dipercaya menggarap desain teks sekaligus juga matte painting yang muncul dalam MV-nya Ariana. Nah, buat desain teksnya, tim Ariana ini memberikan referensi font dari film Psycho yang terkenal dengan gaya sayatan. Nah, dari situ efek tersebut dikembangkan menjadi retakan dengan pola dan juga arah yang dibuat yang berbeda. Jadi, hasil akhirnya tetap punya sentuhan sendiri tanpa plek-ketipek mengikuti referensi. Nah, nggak cuma habis di teks aja teman perdua ya, ia juga ngambil inspirasi dari film Alfred Hitchcock ya, lainnya yaitu North by Northwest untuk matte paintingnya. Dan dengan adegan luar gedung yang terlihat di atas kemudian diolah menjadi suasana Hollywood Boulevard lengkap dengan walk of frame, and just like that, Ariana's visual universe now has a little touch of Depok gitu. Oh my god, that's so amazing. Alright, alright, alright teman Pro 2. Ini seru banget sih, keren sih ya, ya. Dan ya semoga kedepannya banyak lagi anak-anak talenta Indonesia yang go international kayak dia, yang ikut berkontribusi dalam project-project kreatif lainnya. Nanti dia bakal balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kedua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Alright, masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan kalian juga masih ditemani sama Tio Nugroho di pagi hari ini teman. Well anyway teman Pro 2, pagi-pagi tuh gak cocok atau kurang lengkap kalau misalnya kita gak ngopi. Ya gak sih, setuju gak sih? Kamu tim yang ngopi tiap pagi atau ngopinya siang-siang Pak atau sore? Kalau aku sih jujur ngopinya pas habis makan ya. Karena biar bagaimanapun ya asam lambung kita juga harus kita kontrol gitu. Jangan sampai ngopi sebelum makan. Aduh itu definisi bunuh diri sih kalau kataku. Well anyway teman berdua, ngomong-ngomong soal ngopi nih di kota Ambon nih, menurutku coffee shop tuh udah mulai menjamur ya. Kayak maksudku di setiap lorong, setiap gang tuh pasti ada aja coffee shop ya, di gang-gang kota terutama. Tapi teman berdua, ngomong-ngomong soal kopi nih, khususnya yang ada di kota Ambon ya, kopi apa sih yang paling kamu suka? Maksudnya kalian sukanya ngopi di mana? Apakah itu di ya mungkin ada brand-brand lokal atau mungkin ada brand-brand nasional lagi, ada brand-brand lain ya, yang franchise-franchise yang udah terkenal gitu.

Nah, kalian bisa loh sebutin kalian biasa ngopi di mana? Atau mungkin kalian sukanya ngopi apa? Nah, apakah americano cukup? Atau mungkin kayak berry peach gitu, berry peach americano? Atau mungkin juga yang ada base susunya, ada kayak latte, cappuccino, atau butterscotch, atau ya apapun itu. Boleh kalian sharing aja di 0813-5624-5884, atau kalian juga bisa teman ke Instagramnya RRI Ambon, karena di situ juga udah aku sediakan ya question box buat kamu sharing-sharing kopi apa yang biasa kalian minum gitu di pagi hari ataupun sore ataupun malam ya pas kalian nongki. Alright, nanti dia bakal balik lagi teman, tetap stay tune di sini aja ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa. Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

0: Wih, Alif mau kopi kekinian ya, kan makin ramai sih, Ci.
1: Iya, betul. Tau kesing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak orang tetap. Bahkan kita bisa belanja lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Siapa mau kasih katung uang hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada 3 sila itu. 1, 2, 3.
0: Wih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, jangan takut pada mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh. Bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wira usahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh sebel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Emang berdua, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Hai teman-teman Produa, kalian tahu gak sih freelance itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terkasih, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi freelance? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Produa,

Teman Pro 2 masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. And also teman Pro 2 ya, masih ngomongin soal topik yang sama teman, terkait dengan ngopi tadi. Tapi ngomong-ngomong soal ngopi juga ya teman Pro 2 ya, ngopi itu pasti cocoknya tuh di minum saat suasana yang mendukung juga. Nah contohnya nih sekarang ini kan tiap malam ini kan dingin ya. Dan dinginnya malam-malam hari akhir-akhir ini di kota Ambon itu tuh juga ternyata ada penjelasan secara saintifiknya teman Pro 2. Bentar, aku coba cek dulu. Tadi aku sempat baca terkait dengan apa yang sekarang sedang terjadi gitu. Oke. Jadi kalau misalkan suhu malam hari itu terasa lebih dingin belakangan ini, terutama masuki bulan Juli sampai Agustus, itu adalah terjadi karena fenomena tahunan teman Pro 2, yang dikenal sebagai musim bediding atau puncak angin muson timur. Dan juga meskipun Ambon ini berada di wilayah tropis teman Pro 2, faktor meteorologis juga menyebabkan hal ini terjadi. Jadi pada bulan Juni hingga Agustus ini benua Australia ini mengalami musim dingin teman. Nah atau angin muson yang bergerak dari Australia membawa massa udara yang bersifat kering, dingin dan minim uap air melintasi wilayah Indonesia. Nah sebagian di bagian selatan dan timur termasuk juga Kepulauan Maluku. Terus juga yang kedua, karena adanya efek radiasi gelombang panjang tutup awan minim, jadi bumi ini memancarkan kembali panas yang diserap sepanjang siang ke atmosfer, terutama tanpa tutupan awan yang tebal untuk menahan radiasi panas, jadi berfungsi sebagai selimut gitu, panas tersebut dilepas begitu saja ke luar angkasa gitu, jadi makanya hawa dinginnya itu tuh kerasa. Terus yang ketiga karena kelembapan relatif dan angin, kecepatan angin juga. Nah rendahnya kelembapan udara dikombinasi juga dengan hembusan angin yang cukup kencang dari arah tenggara ini meningkatkan proses pendinginan evaporasi pada kulit manusia atau wind chill effect, sehingga tubuh merasakan suhu yang jauh lebih dingin dari angka termometer sebenarnya. Nah itulah sebabnya ya, kalau misalkan hawa-hawa dingin kayak gini paling enaknya tuh ngopi, tapi ngopinya tuh panas gitu. Either itu kalian beli kopi di luar atau mungkin kalian nyeduh kopi sendiri ya, pakai kopi tubruk. Menurutku itu jadi hal yang paling chill yang sekarang bisa dilakukan sih ya. Oke, deh. Dan juga ini juga pasti relate juga ya dengan fenomena yang saat ini terjadi terkait dengan El Nino, yang membuat kayak hawanya tuh kayak kering gitu ya gak sih? Kalian juga ngerasa itu gak sih? Aku ngerasain sih, karena kalau dari kulitku sendiri juga ngerasa kayak agak kering gitu teman Pro 2. Alright teman, nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Pokoknya tetap stay tune aja di sini. Jangan lupa buat ikutan polling, bukan polling sih, lebih tepatnya kayak sharing ya, di RRI Pro 2 Ambon Insta Story. Aku udah bikin buat kamu semuanya. Nanti Tio bakal balik, tetap stay tune di sini Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, EKRAP, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian EKRAP dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat.

0: Well, alright teman Pro 2, kalian masih bersama Tion Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih dengan topik obrolan yang sama, yaitu tentang kopi ya. Ngopi pagi atau ngopak ya. Ini pasti kalian lagi ngopak ini ya. Kemarin juga sempat viral terkait dengan ASN ya, yang kerjanya cuman absen ngopi terus pulang terus balik lagi buat absen. Aduh pak, kita nih gimana ya pak ya. Well anyway teman Pro 2, menurutku ngopi itu juga jadi salah satu cara kita untuk bertahan hidup ya di tengah era yang sekarang ini. Dan yes, pokoknya buat kita semua sehat-sehat, lancar-lancar semuanya, kerjaan dan lain-lain, supaya ya hidup kita bahagia, sehat dan sehat dan bahagia pasti nah ya, kaya raya itu dia. Well, meskipun juga kadang harga kopi itu juga bikin kita agak sedikit mikir dua kali ya. Maksudnya kayak satu kali ngopi itu bisa 30 ribuan. 30 ribu kalau misalkan kali 30 itu udah hampir 1 juta teman Pro 2 ya. Jadi memang budget ngopi ini meskipun gede tapi jaminannya sudah pasti ya, waras gitu. Alright teman Pro 2 ya, aku masih tungguin nih terkait dengan spill dari kamu, kopi favorit kamu tuh apa. Kalau di Ambon sendiri ya mungkin ada Point Coffee, Fore, apa lagi, kopi-kopi Janji Jiwa, terus juga ada Midway, ada mana lagi, sana Dry House. Kalau Dry House kayaknya jauh dari kota ya. Terus juga ada apa, Drip Club, Sabite, banyak sih ya, banyak. Terus yang di Trikora itu juga ada kan, apa itu, aduh lupa aku, udah jarang nongkrong aku ya teman Pro 2 ya. Well pokoknya teman Pro 2, tetaplah ngopi dan tetaplah waras gitu aja sih kalau kataku. Nanti dia bakal balik lagi ya teman dengan sejumlah informasi lainnya. Pokoknya tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Dilansir dari health.howstateworks, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada.

teman-teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Alright, teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. And also, we still talking about the same topic, this is about coffee pagi. Coffee pagi atau morning coffee ya, teman berdua ya, buat kamu nih, para Gen Z ya. Apakah ngopi ini juga udah jadi kegiatan kamu setiap pagi? Kayaknya sih udah sih ya, udah jadi mandatory gitu. Belum lengkap kerja kalau belum minum kopi, itulah dia. Itu kayak jadi ibarat kata kalau misalkan di agama itu tuh kayak rukun Islam nomor satu gitu. Nah, ini ini tuh juga kayak gitu. Jadi kayak syarat wajib mutlak yang harus dilakukan saat pagi hari itu adalah ngopi. But anyway, teman berdua ya, ngomong soal kopi-kopian nih ya, aku pengen tahu gitu, apa sih kopi-kopi inceran kamu yang tiap pagi tuh kayak it will make your day gitu, apa kira-kira ya. Boleh aja langsung di DM atau di Instagram kita, di mana? Story kita juga udah bikin, apa? Question box. Tinggal tulis aja di situ. Oke, dan aku juga bakalan bacain dulu beberapa yang sudah masuk ya, termasuk juga teman-teman yang komen-komen gitu. And teman Pro 2, ini ada dari akunnya, sebentar ya, sebentar, sabar dulu. Karena ini mungkin lebih ke apa ya, lebih ke anak-anak di Jakarta nih yang ini. Oke, ini yang pertama, Ari.lfn. Dia bilang katanya Gen Z kere macam saya ini minumnya kopi saset. Aduh, betul, bisa jadi. Menurut kopi saset juga enggak se underrated itu ya, enggak se, jangan meng-underestimate kan coffee saset teman berdua ya, karena menurutku ya ada apa ya, ada vibes-nya lah kalau misalkan kamu juga ngopi saset. Pokoknya tetaplah ngopi meskipun itu coffee saset teman berdua, betul enggak? Setuju enggak? Setuju. Alright, terus banyak juga di sini yang tim foray. Oke, terus juga ada yang tim point coffee. Point coffee ini menurutku simple ya, karena kayak kamu sekalian belanja terus sekalian beli kopinya gitu. Terus tapi kalau yang hijau nih, foray ini kayaknya memang ya, kita semua setuju sih, itu enak, harganya juga lumayan affordable juga buat kantong kita, ya gak sih. Terus habis itu apa lagi ya. Ini dari Kaur Nation, how to spell this name? Aku enggak paham, teman. Sebentar ya. Kaur Nation. Okay, just whatever it is, ya. Yeah. Dia pilih tim kopi Gayo, Arabica Flores, kopi Pontianak. Nah, intinya mah gue kopi dari oleh-oleh orang. Oke, ini juga menarik ya, karena sekaligus juga mencicipi gitu aneka ragam biji kopi dari seluruh pelosok tanah air. Yes, dan aku yakin juga pasti setiap daerah tuh punya ciri khasnya masing-masing ya. Arabikanya Flores sama Arabica yang ditanam di Jawa tuh mungkin beda karena perbedaan culture, terus habis itu apalagi cuaca, geografis dan lain-lain, pasti akan ngebikin aroma, terus juga mungkin rasanya itu beda gitu dari kopi-kopi biasanya. Dan terus juga ada kopi Pontianak. Oke, luar biasa ini kayaknya. Cornish ini adalah orang yang kopi apa ya, kopi edik, maksudku kayak kopi indie ya, kopi indie gitu, bukan kopi-kopi, bukan kopi-kopi yang mainstream teman berdua. Alright, oke, sebenarnya masih banyak lagi teman yang komen, cuman bakal aku keep dulu, nanti kita bakal bahas lagi ya terkait dengan kopi-kopi lokal, industri kopi lokal. Dan biasanya nih teman berdua, kalau misalkan kamu ngopi itu kan gak cuman kopi aja ya, gak sih, ditemani juga sama apa, hayo loh, hai, sukun goreng ya, gak sih. Sukun goreng itu kayaknya the best banget sih. Sukun goreng sama apa, sama sambel lah ya, atau sukun gula. Itu juga nikmat, nikmat tiada tanding gitu.
Dan selain sukun mungkin banyak ya, ubi, terus juga gogos mungkin, atau mungkin makan-makanan yang dari sagu. Kayak contohnya apa tuh? Sagu lempeng. Sagu lempeng itu gimana sih? Oh ya, sagu lempeng itu diminum sama kopi, enak juga itu tuh. Terus abis itu banyak ya, kalau misalnya kita ngomongin soal kopi pasti juga harus ada temennya gitu. Dan menurutku pangan-pangan lokal kayak sagu, terus sukun, abis itu kasbi, itu bisa jadi opsi juga. Dan menurutku juga gak kalah enak sama croissant dan juga cheesecake yang ada di kafe-kafe, ya enggak? Setuju enggak? Tinggal nikmatin aja sama kopi, terus juga dengan view kota Ambon yang sangat-sangat indah. Itu definisi surga dunia, asik. Apalagi diminumnya Senin pagi pas lagi kamu off day. Aduh. Sudah, itu kayak bener-bener kayak nikmat yang tiada tanding gitu. Oke, teman Pro 2 ya, abis ini aku bakal play lagunya Ariana Grande buat nemenin kamu ngopi pagi juga. Hayo lo, kita mungkin agak-agak yang ini dulu kali ya. Yang apa? Menurut kamu apa? Jangan lagu yang baru. Oh, boleh lagu yang baru sih. Mungkin ini aja ya, Past Life, sambil bernostalgia sedikit tentang masa lalu, asik.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.